0: Kwa mbosho ni na ruwa bembele nyuma
1: Sina pesa
0: Na bado inafani fike ronga Niko railways buda ni menuna
1: Chana mimi
0: Na jaribu kusikiza madonda Fresh keja amende ataki skuma
2: yeah.

0: kuna dili na Ivana ikijipa nda kushow pereka hiyo luga huko weni lipe sangu do ini language ya mabroko ta kutoka ukislay kisochorea kutuanishana kama nye uchekeshi bombo club kongosho ni narwabe mbele nyuma
1: sina pesa
0: na bado inafani fikironga niko railways buda ni menuna
1: chana mimi
0: najaribu kusikiza madonda fresh keja amedea ataki skuma
1: yeah.
0: Amecho